0: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
1: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek teman Pro 2. Nih, siapa nih yang pilek? Bukan pilek flu ya teman Pro 2, tapi dipilih lagu kamu teman Pro 2. So, setelah ini Aji bakal ngasih tahu kamu 4 lagu dari musisi yang baru aja ngeluarin lagunya teman Pro 2. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Di Ujung Minggu by Mesa Hira, teman Pro 2. Lagu yang enak banget juga didengerin teman Pro 2 ini. Udah kayaknya belum di ujung minggu ya teman Pro 2. Ntar nanti malam dijaga malam itu baru di ujung minggu teman Pro 2. But buat kamu jangan mikirin Senin dulu. Have fun aja untuk hari ini teman Pro 2. By the way, di Pilek Pilih Lagu Kamu akan ada Ban dan Neira teman Pro 2 dengan 4 lagu yang bisa kamu pilih ya teman Pro 2. Ada lagu terbarunya nih teman Pro 2 yang baru juga dirilis teman Pro 2 sama Banda Nere, itu Pangeran Kecil. Terus lagu kedua yang bisa kamu pilih adalah Sampai Jadi Debu. Kemudian lagu ketiga ada Teman Kau Hendak Pergi Kemana. Dan lagu terakhir yang bisa kamu pilih dari koleksinya Banda Nere adalah Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita lihat dari koleksinya Banda Nere teman Pro 2, ini lagu-lagu slow, lagu-lagu yang benar-benar bisa nganterin kamu untuk istirahat gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, langsung aja di 0811 3820 9090 bisa langsung aja kamu pilih satu dari 4 lagu tersebut ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal Banda Nera ini sebenarnya siapa sih teman Pro 2, band dari mana sih, dan fakta-fakta menarik lainnya tentang Banda Nera teman Pro 2. Untuk lagu berikutnya ada Kacamata by Afghan, so buat kamu enjoy this one.

0: Pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

90,9 Pro 2 FM Gopeng, teman terbaik kamu masih di Spada, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Nah ini kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Hoyobobo Kota Kupang, teman Pro 2. Cuacanya bagus banget ya tata teman Pro 2, langitnya biru gitu kan, awannya itu mungkin buat kamu yang mau vacation hari ini atau mau jalan-jalan bisa juga nih teman Pro 2 ya kan. Nah kita akan balik lagi teman Pro 2 ke Banda Neira gitu kan, buat kamu mungkin yang pernah dengerin lagunya Banda Neira tapi belum cukup paham gitu soal mereka teman Pro 2. Nah Banda Neira ini adalah grup musik yang dibentuk ya sama Ananda Badudu dan Rara Sekar. Banda Neira tuh berawal dari proyek iseng ya, sebenarnya dua personel itu untuk bermusik bersama. Nah keisengan mereka itu ternyata melahirkan empat buah lagu yaitu Di Atas Kapal Kertas, Ke Entah Berantah, Kau Keluhkan, dan Rindu teman Pro 2. Nah ini kalau misalnya ditanya gitu kan teman Pro 2, lagu-lagu yang punya makna yang dalam, walaupun memang semua lagu tuh punya maknanya masing-masing gitu teman Pro 2. Tadi Ke Entah Berantah ini adalah one of the best song menurut Aji ya teman Pro 2 personally gitu. Kalau misalnya kamu gimana? Nah pembentukan mereka teman Pro 2 itu berawal dari keisengan tadi dan sebenarnya kurang persiapan gitu bisa dibilang teman Pro 2 antara Ananda dan juga Rara. Nah dua orang ini tuh uji aksi bermain musik kecil-kecilan di malam pada bulan Februari 2012 di sebuah acara gigs kecil-kecilan dan sekitar kampus Universitas Parahyangan untuk merayakan kelulusan teman Pro 2. Nah Ananda Badudu dan Rara Sekar yang pernah berkenalan di organisasi pers mahasiswa, mereka tuh mereka berdua uji aksi bermusik gitu. Rara bernyanyi dan Ananda bermain gitar akustik gitu teman Pro 2. Mereka berdua membawakan beberapa cover dari Bon Iver, Feast, Sore, dan lagu Stars berjudul Your Ex Lover Is Dead teman Pro 2. Dan karena persiapan tak terlalu lengkap ya, ketika panitia bertanya gitu kan nama bandnya apa, mereka mungkin langsung bingung gitu kan teman-teman Pro 2. Maka nama sebuah pulau tempat pengasingan para pendiri bangsa mereka ambil, Banda Neira gitu. Jadi Banda Neira itu adalah salah satu pulau yang berada di Maluku bagian timur Indonesia teman Pro 2. Pada masa perjuangan mereka, beberapa pejuang dan bapak penemu bangsa tempat dibuang oleh Belanda ke sana gitu teman Pro 2. Jadi punya sejarah yang panjang juga namanya tersebut teman Pro 2, walaupun memang diawali dengan keisengan gitu teman Pro 2. Terus mereka mulai berjalan gitu kan di paruh waktu 2012, lebih jauh lagi ke 2013 teman Pro 2, terus ada sampai dengan tahun 2015. Dan kalau kamu pernah dengar lagu yang patah tumbuh yang hilang berganti itu dirilis di tahun 2016 teman Pro 2, which is dulu kayaknya 2016 kayaknya aja masih SMP kelas 3 ya teman-teman Pro. Kalau kamu gimana? Berapa tuh 2016 teman Pro 2? Dan kemudian di 2016 setelah lagu itu teman Pro 2 itu Banda Neira pernah bubar ya teman Pro 2. Mereka merilis pengumuman bubar dan Banda Neira juga vakum cukup lama teman Pro 2 ya kan. Dan akhirnya di tahun 2017 sampai 2023 teman Pro 2 mereka masih ngeluarin lagu teman Pro 2. Terus di 2023 itu aktif kembali dengan formasi baru dan album Tumbuh dan Menjadi teman Pro 2. Sampai sekarang akhirnya Banda Neira juga merilis Pangeran Kecil teman Pro 2. Ini juga enak banget lagunya, jadi bisa kamu pilih gitu di pilih kali ini teman Pro 2. Langsung aja di 0811 3820 9090.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu perjalanan jauh by Close Head, the one song that you heard, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita bakal lihat dulu nih pollingnya udah masuk di WhatsAppnya kita, teman Pro 2. Ada Kanina di Oebufu, teman Pro 2, yang minta lagu terbarunya dari Bandai Neira, teman Pro 2, dengan Pangeran Kecil. Nah, setelah itu juga ada Kak Rani, teman Pro 2, di Oesapa yang minta lagunya Bandai Neira, Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Memang ini salah satu lagu paling memorable ya, teman Pro 2, dari koleksinya Bandai Neira gitu, teman Pro 2. Nah, ada juga nih Kak Usman, teman Pro 2 di Kampung Solar, yang mau puterin lagu terbaru dari Bandai Neira, yaitu Pangeran Kecil juga, teman Pro. Nah, sejauh ini lagu Pangeran Kecil yang paling banyak di pilih ya, teman Pro 2. So, setelah ini bakal aja puterin lagu pilihan kamu, teman Pro 2. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kita mau puterin dulu, teman Pro 2, one song yang enak juga, teman Pro 2, didengerin gitu kan. Wait. Ini tiba-tiba nyarinya kok di mana ini lagunya, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2. Kita bakal muterin lagu A Thousand Miles by Vanessa Carlton, teman Pro 2. So, buat kamu, stay tune.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Kali ini Haji mau puterin satu koleksi dari Febe Putri featuring sama Nosaleh buat kamu di weekend kali ini dengan Senandung Harapan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja teman Pro 2, dan baru aja kamu dengerin koleksi dari Raisa Ramadhani, teman Pro 2 dengan Biasa Saja. Nah teman Pro 2, kali ini aja punya satu informasi buat kamu dari dunia perfilman Indonesia ya. CEO Show Token Askai melawan Meluhani memastikan Sihir Tanah Kubur dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global, teman Pro 2. Nah dia bilang juga teman Pro 2, Malaysia tuh menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan. Akshay menjelaskan MVP Pictures merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat ya di kawasan Asia Tenggara, dan dia juga mengungkapkan salah satu film mereka lainnya, Cerita Lila, akan segera dirilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat, teman Pro 2. Nah menurut Akshay sendiri, Show Token sebagai perusahaan global ini bisa nih membantu membawa Sihir Tanah Kubur menuju distribusi internasional. Dan dia juga bilang perusahaan ingin menjembatani komunitas kripto dan generasi Z dengan industri bioskop melalui berbagai proyek film. Wow, jadi film-film tanah air ini bisa dinikmati nih sama negara-negara di Asia Tenggara, teman Pro 2 pastinya. Nah, buat kamu stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, juga bakal muterin lagu-lagu enak buat menghibur weekend kamu teman Pro 2 dengan satu lagu dari Kesha Lebronka, Lukis Hari Ini.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JSB edisi Minggu 19 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia perfilman. Film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game yang film ini juga dirilis pada 2021, berhasil meraih pendapatan $129 juta di box office global. Sutradara Simon McQuarrie kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradari film pertama Mortal Kombat, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari film The Odyssey, karya sutradara Christopher Nolan yang resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan $17.6 juta dari pemutaran pratinjau. Sabtu 18 Juli 2006, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih $17.5 juta. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls Generation, akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records. Dan selain itu, teman Pro 2, Tiffany dan akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry.
2: Hit music now.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: New entry.
6: Hit music now.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian santai siang pastinya, teman Pro 2. Di Pro 2 Headlist, so buat kamu yang punya lagu-lagu favorit dari musisi favorit kamu yang baru aja ngeluarin single, teman Pro 2, atau album, boleh aja langsung aja di 0811 3820 9090. Aja tungguin requestan lagu-lagu enak, lagu-lagu baru dari artis favorit kamu ya pasti, teman Pro 2. So, the next song ini Aji mau puterin juga koleksi terbarunya dari Insomniacs dengan Love Me or Not. So, enjoy this one.
1: 9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram, @

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, nikmati sakitnya by Fabio Acer. Tapi kalau misalnya dari lagu ini sendiri kayak I don't think so, man. Kayak you have to, you know, enjoy the pain. Daripada enjoy the pain, man, mending kayak do some things like to make you happy, right? Dan buat kamu teman Pro 2, setelah ini Aji bakal puterin sekitar 2-3 lagu terakhir ya di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Dan Aji juga saat ini harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. But don't worry, cause after this teman Pro 2 akan ada Yunda yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai dengan sore ceria nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So, Harum by Don Amala buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah, penelitian psikologis, dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik, membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka, dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih dari kawasan Tumpelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pre 2, happy weekend di siang hari ini. Akhirnya ya, Yunda kembali menemani kamu tentunya di rangkaian santai siang. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Aji di pagi hari ya teman Pre 2. Dan happy weekend aja untuk kamu yang pastinya sedang mendengarkan. Semoga weekend kali ini membawa kebahagiaan. Ya emang harus dimanfaatkan dengan baik sih teman Pre 2, karena besok udah masuk di minggu yang baru, di hari baru ya, dengan segala tugas dan pekerjaan yang kayaknya udah menumpuk banget di kepala nih. Itu kenapa kalau di weekend ini waktunya buat have fun ya, bareng sama orang-orang terkasih, atau me time juga gak apa-apa. Lakukan hal yang menyenangkan teman Pre 2, kayak dengerin Pre 2 FM Kupang. Karena Yuna masih akan hadirkan beragam lagu-lagu yang seru-seru, udah tadi diputarkan untuk kamu Pre 2 Hitlist ya, lagu-lagu dari musisi-musisi favorit kamu yang terbaru di bulan ini. Dan masih akan Yuna hadirkan beberapa track lainnya. Dan setelah ini kita juga bakal seru-seruan di rangkaian santai siang. Akan ada informasi kuliner, informasi dari dunia olahraga, akan ada informasi dari dunia entertain, informasi lokal sampai sore ceria, masih akan terus ditemani sama Yunda. So stay tune terus. Kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu. Kali ini datang dari Galdiv teman Pre 2 dengan 20 Weeks. Aduh, ini lagunya enak banget sih teman Pre 2. Yunda hadirkan mengawali kebersamaan kita di sana.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita di Radio Hitlist ya, lagu-lagu baru dari pukul 10 tadi sampai ini udah di pukul 11 lewat 55 menit teman Pre2. Semoga bikin kamu juga makin update ya sama lagu-lagu baru tadi. Kalau tadi yang baru aja lewat itu dari Love dengan Pretty Little Things teman Pre2. Terus sebelumnya itu ada GME featuring Versa Besari dengan Sala, dan juga ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini masih akan terus hadir menemani kamu teman Pre2. Kita bakal seru-seruan nanti di pukul 12 dengan informasi kuliner. Pas banget kan, udah jam-jam buat makan siang, yang lagi menikmati makan siang, lagi cari makan siang, atau yang mungkin lagi tahan dulu makan siangnya karena lagi diet mungkin ya. Informasi-informasi yang akan Yunda hadirkan datang dari dunia kuliner di pukul 12. Masih akan menemani kamu teman Pre2. Yunda mau puterin satu nomor lagu yang lagi happening banget ya, dari Tulus dengan Teh Hijau teman Pre2. Ini lagu, aduh, langsung meledak ya di media sosial, karena kayak banyak banget nih yang pakai back sound dari lagunya Tulus yang terbaru ini, Teh Hijau teman Pre2. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan, stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Di balik warna merah keemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Yep. J-Flow right here.
1: Masih di 90,9 MHz Preduwe FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Preduwe. Kalau tadi udah kamu dengerin koleksi dari VDL Diano dengan nuansa bening, teman Preduwe. Aduh, earphone saya mana ya, jatuh nih. Preduwe. Aduh, masih semangat menemani kamu tentunya di edisi weekend ini. Kita mau ngomongin soal kuliner dulu deh di pukul 12 ya. Semoga kamu juga yang sedang mendengarkan ini sambil menikmati makan siang atau lagi cari spot buat makan siang atau menu buat makan siang yang lagi bingung gitu. Semoga bingungnya mau makan apa ya, bukan mau ngambil uang dari mana gitu ya. Pokoknya semangat aja untuk hari ini. Udah berharap kamu yang sedang mendengarkan lagi enjoy banget sama weekend ya, teman Preduwe. Kita mau kasih satu informasi ya, masih seputar Piala Dunia nih. Karena ada satu artikel yang memuat tentang cemilan-cemilan sehat yang bisa menemani kamu untuk menonton final Piala Dunia 2026 nih. Wow, euforianya masih terasa ya. Tapi kalau misalkan kita nonton, cuma nonton aja gak ditemani sama cemilan, tuh kan kayak gak enak banget ya, teman Preduwe. Ini mau kasih rekomendasi untuk kamu, di mana ini merupakan satu informasi dari ahli gizi yang membagikan cara dan pilihan makanan yang sehat untuk bisa mengatasi rasa lapar yang muncul di tengah malam. Ya kan biasanya kalau laga-laga Piala Dunia tuh kalau bukan di tengah malam ya di ini ya subuh gitu kan. Jadi ini juga ketika seseorang terjaga pada waktu dini hari, ini juga akan menimbulkan rasa lapar. Kalau misalkan kamu yang harus menahan kantuk dan menahan lapar hanya untuk bisa menonton pertandingan dari klub favorit kamu ya, tim sepak bola favorit. Tapi kita lihat di ahli gizi ini juga mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi tengah malam sebaiknya harus yang mudah dicerna dan tidak terlalu lama berada di dalam perut agar bisa menimbulkan sensasi kenyamanan dan tidak menimbulkan refluks dari lambung. Setelah ini bakal Linda spill untuk kamu ya, teman Preduwe. Masih ditemani sama lagu-lagu yang enak-enak banget, dan mungkin ini juga bisa menjadi informasi yang bagus banget ya untuk kamu yang cari rekomendasi cemilan-cemilan favorit yang bisa ramah di perut gitu, di lambung ya. Walaupun jam-jam pertandingan bola tuh selalu ya di malam atau di subuh dini hari.

0: Pro 2 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Ini tuh poin kedua kalau ngomong soal makanan ya yang jadi cemilan rekomendasi dari para ahli buat kamu yang suka banget ya lembur untuk nonton. Lembur. Biasanya begadang ya buat nonton klub favorit kamu ya. Apalagi Piala Dunia kali ini ya, euforianya masih terasa banget nih teman pre-2. Nah kalau kita lihat lagi, ternyata makanan yang dikonsumsi di tengah malam menurut para ahli sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak yang tidak terlalu banyak teman pre-2. Kayak yogurt, terus ada keju, selai kacang ya. Yang mana ini merupakan contoh makanan larut yang cukup ideal ya, karena mengandung ketiga makronutrien yang tadi udah Yunda sebutkan ya. Tapi sebaliknya, kamu juga harus menghindari makanan yang asam, berbumbu kuat, pedas, tinggi lemak atau tinggi gula, dan juga harus membatasi porsinya teman pre-2. Jadi ada beberapa jenis menu yang direkomendasikan yang mana ini bisa dikonsumsi secara sehat di larut malam dan bisa menemani kamu menonton final Piala Dunia FIFA 2026. Wis. Yang pertama tuh direkomendasikan sama ahli yakni keju dan juga biskuit teman pre-2 ya. Kenapa sampai keju dipilih? Karena ini merupakan salah satu rekomendasi yang sangat baik karena mengandung kalsium yang cukup tinggi yang kalau dikaitkan dengan pola tidur yang cukup baik, ini jadi kombinasi yang pas banget teman pre-2. Jadi keju ini juga kaya akan protein ditambah dengan beberapa triptofan dan juga melatonin. Dan selain itu, di dalam keju juga terkandung kalsium, protein dan juga vitamin A. Nah, padukan beberapa potong keju dengan biskuit gandum utuh, roti gandum atau apel untuk bisa mendapatkan kombinasi protein karbohidrat terbaik dan jadi cemilan yang sangat-sangat sehat untuk menemani kamu menonton Piala Dunia di larut malam teman pre-2. Terus ada juga yang direkomendasikan adalah keripik sayuran. Ini yang viral-viral ya, banyak banget nih sekarang yang udah bisa kamu beli di platform marketplace gitu. Ada banyak sekali jenis keripik sayuran yang kaya vitamin, yang mana ini bisa dikonsumsi juga sebagai cemilan sehat, kayak keripik lobak, keripik wortel, keripik ubi jalar. Jadi di dalamnya ini terkandung banyak sekali serat, vitamin A dan juga vitamin C, makronutrien lainnya, yang mana ini bergantung kepada jenis sayuran yang dijadikan keripik. Dan untuk pilihan yang lebih baik, makan keripik sayuran yang dimasak dengan dipanggang atau digoreng dengan air fryer. Ini juga sangat membantu sekali si teman pre-2 ya, untuk menjaga kandungan nutrisinya tuh tetap terjaga alih-alih pakai minyak kan. Jadi kayak lebih sehat gitu teman pre-2.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!

0: FM。
1: Okay, what about?
2: Setiap hari jempol kita kerja lembur, scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Ngomong soal cemilan-cemilan sehat nih teman Predu. Kalau yang tadi udah Yunda spill, ada keripik sayuran, ada juga stik ubi goreng. Wow, ini juga kayaknya yang nanti besok kita bakal wawancara ya. Keripik stik ubi goreng, yang mana ini juga bisa menjadi rekomendasi cemilan sehat untuk kamu. Terus ada juga popcorn sama kacang-kacangan ya, rekomendasi para ahli untuk menjadi cemilan sehat yang pastinya bisa menemani kamu untuk nonton Piala Dunia final besok ya. Wow. Nah teman Predua, ini juga menjadi informasi yang bisa jadi insight positif untuk kamu. Dan beberapa jenis kacang-kacangan seperti yang tadi udah Yunda sebutkan juga, ini bisa dijadikan pilihan. Dan pastinya karena kaya akan lemak sehat dan bisa menekan rasa lapar, apalagi di malam hari itu kan walaupun tubuh kita lapar, tapi kita membutuhkan makanan yang tidak terlalu tinggi karbohidrat, yang sangat ramah buat lambung gitu. Jadi beberapa jenis cemilan tadi bisa jadi yang bisa kamu pilih ya teman berdua, menemani buat nonton bareng Piala Dunia gitu. Dan itulah tadi beberapa informasi kuliner untuk kamu di sepanjang pukul 12. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau. Setelah ini Yunda akan hadir dengan informasi terupdate dari dunia olahraga spesial untuk teman Predua. So stay tune terus di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

FM。Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predua. Kita akhirnya di pukul 14 dengan informasi hiburan masih Yunda hadirkan untuk kamu juga. Menemani di santai siang weekend ya teman Predua. Happy weekend aja untuk kamu yang bergabung di streaming maupun terestrial. Kita lihat dulu informasi dari dunia entertain ya, dari vokalis grup musik The Cure, Robert Smith, yang mengkritik rencana pertunjukan jeda babak atau halftime show pada final Piala Dunia FIFA yang mana untuk pertama kalinya digelar dalam sejarah turnamen tersebut ya. Bahkan Smith ini juga menyampaikan kritiknya melalui media sosial Instagram dengan menyebut dirinya tidak menyetujui konsep pertunjukan jeda pada laga final. Bahkan dalam unggahan tersebut, Smith juga menegaskan bahwa kritik itu bukan ditujukan kepada para musisi yang akan tampil, melainkan kepada gagasan menghadirkan pertunjukan musik pada jeda pertandingan final Piala Dunia ya teman Predua. Bahkan pertunjukan ini dikurasi oleh vokalis Coldplay Chris Martin dan dijadwalkan menghadirkan sejumlah musisi, antara lain ada Madonna, Justin Bieber, Shakira dan juga BTS. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyebut bahwa pertunjukan itu sebagai sajian bersejarah yang memadukan sepak bola dan musik serta diharapkan meninggalkan warisan yang melampaui pertandingan final. Tapi ternyata banyak pro kontra juga terkait rencana ini ya teman Predua. Dan untuk rencana halftime show ini juga memicu perdebatan mengenai durasi. Jadi BBC juga melaporkan pertunjukan ini diperkirakan berlangsung hingga 25 menit, sementara regulasi kompetisi menetapkan waktu jeda pemain itu tidak boleh lebih dari 15 menit teman Predua. Bahkan pihak penyelenggara pertunjukan juga menyatakan keseluruhan penampilan musik ini akan dibatasi sekitar 11 menit. Jadi selain penampilan musisi populer dan juga media melaporkan bahwa pertunjukan itu juga akan menghadirkan konduktor Gustavo Dudamel bersama dengan anggota New York Philharmonic dan juga Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela untuk membawakan penghormatan bagi Venezuela setelah gempa bumi yang melanda negara tersebut. Kalau menurut kamu gimana nih teman Predua? Apakah masih perlu untuk ada halftime show seperti rencana dari FIFA? Karena banyak pro kontra juga ya. Kita tunggu saja updatean selanjutnya.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga. Santai siang, hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Predue FM Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Predue. Edisi weekend dengan informasi hiburan yang masih Yunda berikan di pukul 14 ini, teman Predue. Afgan mengakhiri konser tunggalnya yang bertajuk Retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu dari album ketiganya Live to Love, Love to Live di 2013 ya. Bahkan Afgan juga berterima kasih kepada para penonton yang menghadiri konser tunggalnya di Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Dan konser itu dirancang untuk menyajikan cerita tentang perjalanan Afgan sejak mulai berkarir di industri musik sampai sekarang ya. Dan Afgan ini tampil dengan dukungan Erwin Gutawa Orkestra, juga paduan suara para Gita dalam konser Retrospektif ya, teman Predue. Lengkap dengan kupu-kupu. Dan untuk konser Retrospektif ini ya, selama konser Afgan juga membawakan lagu dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif, juga lagu-lagu populer dari albumnya yang sebelumnya ya, teman Predue. Dan di antara lain dia juga membawakan lagu Pesan Cinta, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Lenggang Puspita, terus ada juga Bawalah Cintaku, dan beberapa nomor lagu lainnya. Dan musisi Petra Sihombing serta penyanyi Kris Dayanti dan Mahalini juga ikut tampil dalam konser tunggal Afgan kemarin. Wow, luar biasa ya, teman Predue. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi hiburan lainnya. Dan Yunda juga mau ucapin happy weekend aja untuk kamu yang pastinya masih sementara semangat di hari ini dengan aktivitas weekend kamu, atau mungkin kamu yang tidak punya planning kemana-mana tapi lebih banyak apa ya, menghabiskan waktu untuk bekerja. Hari Minggu pun masih masuk. Aduh, semangat aja ya, teman Predue. Yuna berharap enjoy di weekend ini karena masih akan ada nomor-nomor lagu lainnya yang akan Yunda hadirkan spesial untuk teman Predue di edisi weekend. Stay tune terus di Predue FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2 ya. Kita masih seru-seruan di weekend kali ini dengan informasi hiburan. Kalian udah pada nonton film The Obsession gak? Obsession, teman Pre 2. Ini salah satu film yang kalau menurut Yunda cukup mengguncangkan bioskop global sih. Jadi film horor berbiaya rendah Obsession, garapan sutradara debutan Cary Barker, sukses mengguncang industri bioskop global setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta US dollar atau setara 7,17 triliun rupiah. Wow, gila sih. Jadi ini diberitakan oleh media bahwa pencapaian luar biasa ini menempatkan Obsession ini dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah perfilman dunia. Wow, ini kemarin Oscar baru selesai ya. Kalau enggak mungkin dia udah bisa masuk juga nominasi ya, teman Pre 2. Dan untuk Obsession sendiri tayang perdana ya di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis di awal Mei, Obsession langsung bertransformasi menjadi fenomena berkat rekomendasi kuat dari para penonton, terutama di kalangan penonton Gen Z pecinta genre horor dalam 2 bulan terakhir ini. Bahkan keberhasilan masif ini juga langsung melambungkan nama Barker yang berusia 26 tahun dari kreator video YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood dan bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar 750.000 US dollar ya, teman Pre 2, atau 1 juta US dollar. Dan pendiri situs pemantau industri The Numbers, Bruce Nass, juga mengungkapkan bahwa kalau dihitung berdasarkan rasio pendapatan box office global dan juga anggaran produksi, Obsession ini bakal menjadi kesuksesan terbesar sepanjang masa sih, teman Pre 2. Sangat out of the box sekali. Dan tentu saja untuk keberhasilan dari sutradara kelahiran Alabama ini juga bahkan melampaui capaian film horor hit fenomena lainnya. Ada Backrooms karya Ken Parson yang meraup 350 juta US dollar dengan modalnya cuma 10 juta US dollar. Dan sutradara peraih Oscar Christopher Nolan juga turut memberikan pujian dan menyebut bahwa fenomena ini sebagai hal yang sangat mendorong masa depan dunia sinema ya, teman Pre 2. Karena memang dari budget yang rendah, si sutradara ini juga tidak berekspektasi bahwa filmnya tuh akan se-booming ini, teman Pre 2. Bahkan Obsession ini juga menceritakan pemuda yang menggunakan mainan mistis yang bernama One Wish Willow, dan dia pakai mainan ini untuk meminta agar sahabat lama sekaligus gadis idamannya ini jatuh cinta setengah mati kepadanya. Jadi konsekuensi mengerikan dan penuh kekerasan yang terjadi setelah tidak hanya memberikan sensasi ketakutan ya, tapi untuk film ini juga kayak bikin apa ya, ada permainan psikologis juga yang dihadirkan, dan itulah yang menarik banyak sekali penonton, teman Pro 2. Luar biasa ya. Dan untuk kamu yang mungkin belum nonton, harus nonton Obsession ini. Kita sudah hadirkan beragam informasi film terupdate untuk kamu, teman Pro 2. Dan setelah ini akan ada info Pro 2. Terus kita bakal bergabung juga dengan Pro 2 FM Jakarta. Sama-sama bakal kita ikuti juga untuk hari ini edisi weekend seperti biasa. Di pukul 15 sampai di pukul 17 nanti akan ada Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 Nasional. Kira-kira lagu favorit kamu apakah juga masuk dengan musisi favorit kamu, teman Pre 2, di daftar teratas untuk Top 20 kali ini? Kita lihat saja. Dan itulah tadi kebersamaan kita. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih setia pantau, dan kita masih bakal seru-seruan di rangkaian sore ceria setelah ini. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ina.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, setelah merilis Where Have You Been di Mei lalu, Kelly Clarkson kini kembali dengan karya terbaru bertajuk I'd Be Lying yang resmi dirilis di 17 Juli 2026 dan lagu ini ditulis oleh sang penyanyi bersama dengan Jason Halbert dan juga Jaco Caraco yang juga bertindak sebagai produser. Jadi dalam rekamannya, Jason Halbert mengisi permainan keyboard dan Jaco Caraco memainkan keyboard dan juga gitar, sementara Lester Estelle dan Joe Ive masing-masing mengisi posisi drum dan juga bass. Dan penyanyi 44 tahun ini menjelaskan bahwa single ini bercerita tentang situasi ketika seseorang merasa perkataannya tidak benar-benar didengar karena lawan bicara hanya menangkan apa yang mereka dengar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Tenacia tampaknya siap memulai babak baru dalam karir bermusiknya dengan mengumumkan album studio terbaru bertajuk Popstar yang dijadwalkan akan rilis di 25 September 2026 melalui Atlantic Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Amerika ini juga meluncurkan single Anyar Crash Out yang hadir setelah Too Easy dirilis bulan lalu sebagai lagu pertamanya dalam 2 tahun terakhir, dan album Popstar akan menjadi penerus Quantum Baby, proyek yang dirilis di tahun 2024. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30 Years Anniversary Edition pada hari Jumat melalui berbagai layanan streaming. Dan album yang awalnya dirilis di 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dan edisi perayaan ini menghadirkan sejumlah materi yang belum pernah dirilis sebelumnya, sekaligus menjadi persembahan spesial bagi para penggemar yang sudah mengikuti perjalanan karirnya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. Sama-sama akan kita ikuti bersama Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional dari Pro 2 FM Jakarta. Dan nanti bakal balik lagi di pukul 17 di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: Kamu barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lagi lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak aduh banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka, kayak kamu lagi jalan di ubin masjid adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Jangan buat di posisi 15 barusan kamu dengerin Change dengan LDR, spesial buat kamu yang lagi ngerasain LDR. Apa sih LDR? Lo doang ngerasain. Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sisi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: tinggi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven nih agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: lagu ini ada di posisi 5. Kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik 1 peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Gomez dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali, posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau, posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8, Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7, Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6, 2001 Kali, Adrian Halim. Di posisi 5, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah harus cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillon Seven, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Gilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession, dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara, serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, real dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yen Espiro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2019 2022 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, know what?
1: Peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
2: Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
3: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik. Ada yang merah dan ada yang kuning.
4: Kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobin Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM。
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini sampai dijaga malam nanti ya, teman Pro 2 akan seru-seruan bareng sama Ratri tentunya. Ya, sudah dikenal ya suaranya. Siapa ini? Sama Ratri dengan lagu-lagu dan informasi terupdate untuk kamu ya, teman Pro 2 yang mau bergabung juga boleh banget langsung aja di 08 11 38 20 90 90. Dan Ratri juga akan ngasih topik yang seru pokoknya buat kamu, atau mungkin kamu ada request mau bahas topik ini dong Ratri gitu, boleh banget ya langsung aja kirim requestannya dan juga salam-salamnya tentunya Ratri tunggu di 08 11 38 20 90 90. Selain ini Ratri akan putarkan satu buah lagu dari Alex Warren Alex Warren dengan Passenger. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria dan sudah saatnya kita akan menutup Sore Ceria pada hari ini ya teman produa. Tapi sebelum itu Ratri juga nanti mau kasih informasi terupdate di pukul 7 dan juga kita masuk di segmen Jaga Malam. Buat teman produa yang mau bergabung, mau request lagu atau mau kirim-kirim salam juga boleh banget, langsung kirim ke line WhatsApp kita di 0811 38 20 90 90.

sahabat dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: kamu kok bawa buku banyak-banyak? Buat apa sih?
1: Buat dibaca lah.
0: Ya ampun, udah zaman teknologi, tinggal googling aja kan beres.
1: Ini nih yang maunya gampangnya aja. Baca buku itu kan banyak manfaatnya. Tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi juga dapat menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres, menstimulasi mental, dan yang lebih penting dapat meningkatkan kualitas memori kamu. Biar dikit-dikit jangan taunya googling aja.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 19 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, film Mortal Kombat 2 dipastikan tayang di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Sequel adaptasi video game populer ini melanjutkan kisah para pejuang Earthrealm yang kini dipimpin Johnny Cage untuk menghadapi pasukan Old World dalam turnamen lintas dimensi demi menghentikan ambisi jahat Shao Kahn. Film garapan sutradara Simon McQuaid ini menghadirkan kombinasi karakter lama dan baru, termasuk Carl Urban sebagai Johnny Cage, Joe Taslim yang kembali sebagai Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, serta Tadanobu Asano sebagai Raiden. Kehadiran jajaran pemeran tersebut diharapkan membawa aksi yang lebih spektakuler dibanding film pertamanya. Informasi selanjutnya, anggota Girls' Generation Tiffany Young akan merilis lagu solo penuh pertamanya bertajuk Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album berisi 11 lagu ini menjadi penanda satu dekade perjalanan karir solonya, dengan Tiffany terlibat langsung dalam pengembangan konsep, visual, hingga produksi musik untuk menghadirkan karya yang lebih personal dan autentik. Bersama dengan perilisan album, Tiffany juga mengumumkan tur Asia di 8 kota. Dimulai dari Hong Kong pada 12 September 2026, tur tersebut akan singgah di Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan ditutup di Seoul pada akhir Desember sebagai bentuk perayaan bersama para penggemar di kawasan Asia. Informasi terakhir teman Pro 2, film epic The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan langsung mencatat pembukaan yang impresif dengan meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 315,7 miliar dari pemutaran pratinjau. Pencapaian tersebut menjadi pembukaan awal terbaik tahun 2026 dan melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Toy Story 5. Dibintangi Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Lupita, Robert Pattinson, Charlize Theron, dan John Bernthal, film ini diperkirakan mampu meraih pendapatan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya. Selain mendapat sambutan positif dari kritikus, The Odyssey juga menjadi film pertama yang sepenuhnya direkam menggunakan kamera IMAX sehingga semakin menarik minat penonton di seluruh dunia. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2. Sudah masuk di jaga malam ya teman Pro 2. Dan ini sudah ada pesan yang masuk juga dari Asri, Maria, Cimi, Caca. Terus ada Azahra juga. Ini dari fansnya Sabrina Leonor alias Berbinar nih ya teman Pro 2. Katanya mereka mau request lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Nih buat teman Pro 2 juga yang punya musisi favorit gitu ya, jangan lupa untuk request lagunya supaya lagu-lagu mereka tuh bisa masuk ke top chartnya RRI Pro 2 di seluruh Indonesia. Yaudah deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja Ratri puterin Sabrina Leonor Haha. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, di emperan toko tua dengan cat mengelupas dan lantai dingin, Rama dan ibunya bertahan hidup. Bukan hidup yang layak, tapi hidup yang tersisa.
1: Rama, sejak siang kamu belum duduk, nak. Kamu dapat apa hari ini?
2: Lumayan, Bu. 2 botol plastik, 1 kardus bekas. Kalau besok dijual, kita bisa beli nasi sama telur.
1: Syukurlah, nak. Istirahat dulu yuk. Jangan dipaksain.
2: Iya, Bu.
1: Kamu capek, nak?
2: Capek dikit, nggak apa-apa, Bu. Capek masih bisa ditahan kok. Rama kan anak kuat.
1: Kamu selalu bilang kuat dari kecil.
2: Bu, jangan dipaksain ngomong. Tarik napas pelan-pelan ya.
1: Batuk ibu cuma numpang lewat.
2: Tapi sudah seminggu nggak pergi, Bu. Rama takut ibu kenapa-kenapa.
0: Sejak ayah Rama pergi, atau lebih tepatnya, tak pernah ada, Rama tumbuh terlalu cepat. Belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Malam selalu membawa sunyi yang jujur. Saat semua orang pulang ke rumah, Rama hanya punya emperan dan doa yang dipendam.
2: Kalau aku punya ayah, mungkin aku gak harus lihat ibu sesak napas setiap malam. Mungkin aku gak harus pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja. Orang bilang aku anak nakal. Iya, aku pernah nyolong, pernah berantem, tapi siapa yang mau ngerti? Aku cuma gak mau ibu sendirian di dunia ini. Tuhan, kalau boleh tukar, ambil umurku, asal ibu sembuh.
0: Pagi membangunkan Rama dan sang ibu yang terus-menerus batuk keras membuat Rama kian takut.
2: Ibu, ibu gak apa-apa. Batuk ibu makin parah, Bu. Gimana ya? Bu, tunggu di sini ya. Rama cari obat buat ibu. Ibu tunggu di sini ya. Rama pasti kembali.
1: Rama, Rama, maafin ibu ya, selalu merepotkan kamu dan belum bisa jadi ibu hebat buat kamu.

0: anak kayak kamu tuh jarang.
1: Terus?
0: Aku di sini mau nawarin kerja.
1: Kerja apaan?
0: Antar barang. Cepat, aman. Sekali jalan uangnya cukup buat bayar rumah sakit.
1: Barang apa?
0: Kamu tahu jawabannya.
1: Narkoba?
0: Kamu nggak pakai. Kamu cuma nantar. Dunia ini nggak peduli caranya, Di. Cuma hasil.
2: Tawaran itu datang tepat saat Rama kehabisan pilihan yang masuk akal.
1: Sekali ini saja, habis itu berhenti.
3: Barang.
1: Iya.
3: Ini uangnya, pergi sekarang.
1: Iya.
2: Uang di tangan Rama terasa berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena harga yang harus dibayar.

0: Berhenti! Polisi!
1: Sial!
0: Kejar! Jangan sampai lolos!
2: Ibu, Rama cuma mau ibu hidup. Cuma itu. Ah, aku gak boleh sampai ketangkep.
0: Jangan bergerak.
3: Nama kamu Rama?
2: Iya, Pak.
3: Ibumu Sari.
2: Hah? Bapak tahu ibu saya dari mana?
3: Ayahmu polisi. Gugur saat memburu jaringan narkoba ini.
2: Jadi, ayah saya mati karena barang ini.
3: Dan ibumu meninggal 1 jam lalu di rumah sakit.
2: Jadi, aku terlambat. Tidak, ibu! Ibu!
4: Subuh menjelang, hujan berhenti, kota kembali berdenyut, tapi dunia Rama runtuh selamanya. Narkoba tak pernah menyelamatkan siapapun. Ia hanya membuat luka datang lebih cepat.

0: FM。
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan nanti di pukul 8 ya teman Pro 2, kita akan masuk di Indonesia Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. Dan Rati juga akan balik lagi di jam 9 dengan topik yang menarik untuk kamu di cerita penutup hari. Jadi ini dia, Ratri lanjutkan lagi untuk lagu dari Taylor Swift, Blank Space. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Oke, bareng sama Kak Angga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Saya itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia harmonis.

musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amit, bye-bye.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa kukerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
3: Vina! Vin! Vina! Buka pintunya, Vina! Vina? Ya ampun! Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
3: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Taulah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
3: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
3: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan, sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
3: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
3: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya mau lah.
3: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini udah masuk di cerita penutup hari di juga malam kali ini ya teman Pro 2. Biasanya kita cerita penutup hari tuh kayak ngobrol-ngobrol santai tentang kegalauan atau apapun itu. Tapi kali ini Ratri mau bawain beda nih, karena malam ini kita akan mengantar kalian nih teman Pro 2 menuju partai paling bergengsi di sepak bola dunia, yaitu final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dua negara, dua gaya bermain juga, dua generasi, tapi satu trofi aja yang bisa diangkat oleh satu tim. Selama 2 jam ke depan kita bakal ngobrol santai, berbagi fakta menarik, nostalgia, prediksi, sampai mendengar pendapat dari teman Pro 2. Jadi tetap stay aja ya di sini, juga kirim komentar kalian. Kalian tuh lagi pegang tim mana sih teman Pro 2? Boleh langsung aja dikirim di 0811 3820 90 90. Dan kita mulai perjalanan menuju laga terbesar di tahun ini ya teman Pro 2.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: ya. Ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah pangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

Oke, teman Pro 2, rasanya tuh baru kemarin ya kita menyaksikan fase grup yang penuh kejutan. Ada tim besar yang tumbang, ada negara kejutan yang bikin dunia melongo, sampai drama adu penalti yang bikin jantung mau copot. Dan sekarang semuanya ini udah mengerucut menjadi satu pertandingan saja. Spanyol datang ke final dengan permainan yang luar biasa rapi. Mereka bukan tim yang buru-buru menyerang, tapi sabar untuk menguasai bola, menunggu celah, lalu menghukum lawan dengan sangat efektif. Mereka membuktikan kalau penguasaan bola ini bukan sekedar statistik, tapi juga senjata. Di sisi lain juga ada Argentina, tim yang selalu bermain dengan hati. Mereka mungkin tidak selalu tampil sempurna ya teman Pro 2, tetapi ini mereka tuh punya mental yang sulit dijelaskan. Berkali-kali juga berada di bawah tekanan, tapi mereka tuh justru tampil semakin berbahaya nih teman Pro 2. Nah, sekarang Ratri mau tanya nih sama kamu. Kalau menurut kamu nih teman Pro 2, final ideal tuh yang kayak apa sih? Apakah pertandingan yang penuh gol atau justru duel taktik yang menegangkan sampai menit ke 120? Boleh coba langsung kirim aja komentar kalian di 0811-3820-9090. Karena final yang hebat bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga soal cerita yang akan dikenang bertahun-tahun kemudian. Dan teman Pro 2, Ratri juga mau info ini ya, yang bingung mau nonton final Piala Dunia tuh di mana, boleh langsung aja merapat nih di halaman RRI Kupang, karena nanti kita akan ada nobar di situ ya. Sekarang juga udah ada beberapa yang datang nih untuk menyaksikan pembukanya dulu nih. Ada tadi Rotrilot, ada Ben Armada, terus nanti ada siapa lagi gitu ya. Boleh langsung ramein aja di halaman RRI Kupang. Jangan lupa untuk ajak teman kamu, komunitas kamu, keluarga kamu juga boleh banget ajak aja semuanya dan ramein untuk nonton di sini. Dan jangan lupa untuk bawa amunisi ya, kayak jajanan ringan, minum. Nanti juga jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Oke, Ratri tunggu di RRI Kupang ya teman Pro 2. Selain ini kita masih akan seru-seruan bareng tentunya membahas final Piala Dunia nanti nih yang semakin panas, semakin deg-degan nih untuk siapa namanya untuk fans-fansnya Spanyol dan juga Argentina. Ratri mau tanya juga nih, kamu tuh dukung siapa sih nanti?

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam nih, teman Pro 2 sama Ratri di sini ya. Kita masih akan bahas tentang final Piala Dunia yang nanti akan di apa ya, disaksikan oleh seluruh dunia. Nih yang menarik nih ya, besok pagi nih kita semua akan bangun dengan satu kenyataan baru. Dunia punya juara baru kalau Spanyol menang ya. Mereka menambah lembar emas sejarah sepak bola mereka dan juga mempertegas kekuatan regenerasi tim. Tapi kalau Argentina yang menang, mereka ini kembali membuktikan bahwa tradisi sepak bola mereka tuh tetap hidup dan mampu bertahan di level tertinggi. Tapi siapapun yang menang nih ya, teman Pro 2, satu hal nih yang pasti, turnamen ini akan selesai, kita juga akan merindukan begadang-begadangnya kan. Merindukan notifikasi gol, juga merindukan debat prediksi ya. Merindukan momen juga nih ketika semua orang tiba-tiba menjadi analis sepak bola. Karena memang Piala Dunia ini selalu lebih gitu dari sekedar pertandingan. Ini juga bisa menjadi kenangan bersama ya, teman Pro 2. Jangan lupa untuk teman Pro 2 yang masih bingung mau nobar di mana sih gitu. Boleh langsung merapat aja di halaman RRI Kupang. Kita tunggu nih ya sampai nanti di final. Jangan lupa untuk bawa cemilan dan juga minumannya ya, teman Pro 2, biar tidak kelaperan atau kehausan di sini. Karena ini lagi enggak jualan nih Ratrina di sini nih. Oke, teman Pro 2, nanti kita juga masih akan seru-seruan bareng. Kita masih akan bahas tentang Piala Dunia nanti. Tapi Ratri juga masih punya satu lagu lagi nih dari Naikila, My Man Gue. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Wah, wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
1: Maaf, Bu. Kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
2: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

Terima kasih yang sudah nemenin Ratri dari sore ceria sampai dijaga malam ini ya. Kita juga sudah mau menjelang partai puncak Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya nanti, semoga kita juga disuguhkan pertandingan yang berkualitas, penuh sportivitas, dan juga menjadi final yang akan dikenang sepanjang masa. Nikmati saja setiap detiknya, hormati juga siapapun yang keluar sebagai juara. Dan ingat, sepak bola ini selalu punya cara untuk menghadirkan cerita yang tidak terduga ya teman berdua. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati final Spanyol versus Argentina. Semoga tim favorit kalian memberikan penampilan yang terbaik. Dan buat yang gak nonton, selamat beristirahat. Semoga besok hari Senin kamu tidak gedebak-gedebuk alias tidak hektik ya teman berdua. Masih Ratri ingetin juga yang mau nobar, boleh langsung merapat ke halaman RRI Kupang. Ratri tunggu di sini ya.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

0: FM。
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Senin 20 Juli 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tampel nomor 8 Pro 2 di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Euforia menyaksikan final Piala Dunia FIFA World Cup 2026 makin panas teman Pro 2 di halaman depan RRI Kupang, sementara nobar dan yap, kita enggak bakal lama-lama karena sudah ini bakal lanjut nobar. Yap, nanti bakal ada lagu-lagu enak yang bisa hadirkan ke kamu, dan kita akan ada di Jazz Music sampai di pukul 6. Nanti bakalan ada renungan mimbar agama Kristen teman Pro 2, dan dilanjutkan dengan Spada Isang Octavian temani kamu. So stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang. Kita ketemu nanti setelah Jazz Music. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

selamat pagi teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, bidang bimbingan masyarakat Kristen dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita semua. Mari saya mengajak kita untuk berteduh diri sejenak di hadapan Tuhan, menundukkan kepala, mengangkat hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, Allah yang berjanji setia bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru. Sepanjang malam dalam istirahat kami, kami boleh tidur dengan tenang. Kami tahu bahwa itu semua karena perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami. Saat pagi hari ini, kami hendak melaksanakan segala aktivitas kami di hari ini. Sebelum kami melaksanakannya, kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami berdoa memohon hikmat yang daripada Allah, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, mendapatkan tempat yang baik di hati kami, sama seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih. Benih itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya itu. Kepada-Mu kami berdoa. Amin. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayat 24 sampai dengan 25, di bawah perikop hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ayat 24, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini adalah kegembiraan dalam berkarya. Ada sebuah istilah yang lazim di kalangan pekerja, pegawai, bahkan juga di kalangan mahasiswa pelajar. Istilah itu berbunyi, I hate Monday. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini punya arti, saya benci hari Senin. Kebanyakan orang begitu benci dengan hari Senin, karena sepanjang sepekan, di akhir pekan, Sabtu dan Minggu ia berlibur, dan hari Senin harus kembali beraktivitas. Apakah itu yang telah bekerja, ataupun siswa pelajar yang kembali bersekolah. Penulis kitab Pengkhotbah ingin menyatakan bahwa perasaan gembira saat bekerja dan berkarya adalah hal yang paling diperlukan. Penulis kitab Pengkhotbah dalam ayat 24a menyatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Ini berarti bahwa orang yang bahagia adalah orang yang bisa bergembira dengan pekerjaannya dan dengan berkat hasil pekerjaannya. Dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 17, penulis kitab Amsal juga menyatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Maksudnya adalah lebih baik kita makan sepiring sayur dengan kasih sayang daripada kita makan lembu tambun dengan perasaan benci, perasaan jengkel, dan suasana hati yang tidak menentu. Dalam ayat 24b sampai 25, penulis kitab Pengkhotbah juga mengatakan bahwa aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebuah pengakuan bahwa kesempatan kerja, kesempatan belajar, dan berkat hasil dari kerja keras di atas dari semuanya itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mensyukurinya. Teman Produa yang
diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bergembira dan mensyukuri kerja bisa menentukan hasil kerja kita. Tanpa rasa syukur dan gembira, maka pekerjaan apapun akan terasa bagaikan tekanan dan hukuman. Sedangkan perasaan gembira dan rasa syukur akan menimbulkan semangat. Hari ini kita ada di tanggal 20 Juli tahun 2026, tepat di hari Senin. Mungkin ada di antara teman Produa yang bangun dengan perasaan malas. Mungkin ada di antara kita yang bangun dengan perasaan jengkel, ah Senin lagi. Mari kita ingat bahwa kesempatan kerja, kesempatan belajar itu datang dari Tuhan. Mari bergembiralah untuk hari yang Tuhan anugerahkan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini berdampak baik bagi diri kita sendiri, berdampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lebih daripada itu, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita sekalian diberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan dan perenungannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai orang muda yang telah bekerja, kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Bapa, sekiranya kami adalah pegawai, sekiranya kami adalah karyawan, sekiranya kami adalah pekerja, mampukan kami dengan rasa syukur dan gembira kami menjalani hari-hari kerja kami. Sekiranya kami adalah pelajar mahasiswa, ajar kami untuk kami juga mensyukuri kesempatan belajar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami tahu dengan benar bahwa ketika kami belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kegembiraan, Tuhan memberkati setiap jerih lelah kami. Beri masa depan dan hari depan yang penuh harapan kepada sekalian kami. Kami percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11, bahwa hari depan yang penuh harapan menjadi bagian dari kehidupan kami, orang-orang muda yang takut akan Engkau. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama dengan Isak Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Ikatan Wartawan Hukum IWAKU mengecam keras pernyataan advokat Hotman Paris yang dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan. IWAKU menuntut Hotman Paris untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah menanggapi konferensi pers Hotman Paris usai mendampingi kliennya ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansa, teman Pro 2, ketika menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi dan TPPU PT Asabri. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian membuat Sohibul Fikri juara Japan Open 2026 dan inilah kemenangan perdana pasangan Indonesia di level Super 750. Terakhir, teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang kecerdasan buatan atau AI maupun robotika yang dimiliki China saat ini. Disampaikan ia saat berkunjung ke beberapa stand di pameran World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Congratulations for Spanyol, famos. Yeah, final Piala Dunia FIFA World Cup 2026 finally dimenangkan sama Spanyol, teman Perdua. Semangat untuk tim Argentina. Tetap ini final yang sangat layak untuk ditonton. Dua-duanya main dengan performa yang sangat baik pastinya, teman Perdua. Dan Isak Oktavian balik untuk nemenin kamu. Ada yang mungkin udah galau, udah malas ke kantor, malas ngapa-ngapain karena Argentina nggak masuk menjadi kembali juara. But it's okay, memang sedikit susah kalau menjadi juara bertahan ya. Tapi salut banget untuk Spanyol, mainnya bagus banget. Well, teman berdua, saat ini 24 derajat Celsius cerah di Oibobo, secerah hati-hati para pendukung Spanyol pastinya ya. Bakalan cerah sampai sore nanti, teman berdua, sampai di pukul 17 nanti. Dan yep, baru cerah berawan di pukul 20 dan kembali cerah di pukul 23. Memang angin yang sedikit tinggi ya. Pukul 7 sampai dengan pukul 11 nanti ada di angka 18 sampai dengan 19 km per jam. Meningkat menjadi 40 km per jam di pukul 14 hingga pukul 17 dan kembali menjadi 16 dan turun lagi di pukul 23 menjadi 11 km per jam, teman berdua. Alright, semoga hari ini berjalan dengan menyenangkan, semangat dan selamat menjalani hari dan aktivitas kamu. Kita seru-seruan barengan di Spada, bikin bagi kamu makin seru.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, sepada temenin kamu teman Pro 2, Isaac Octavian masih menyapa teman Pro 2 yang baru bergabung, yang mungkin baru nyetir lagi buru-buru biar sampai di kantor cepat karena mesti apel pagi atau mesti upacara hampir pukul 7 dan sekarang udah sampai di pukul 7 teman Pro 2. Dan selamat sekali lagi untuk para fans Argentina. Ya meskipun Argentina tidak bisa back to back, but tetap kita salut ya. Tadi sempat nonton momen waktu Messi dan teman-teman terima medali silvernya. Sedih juga sih sebenarnya teman-teman berdua ya. Memang dukung Spanyol sih, cuman kayak ngelihat Messi nangis di last dance-nya meskipun berakhir dengan tidak menjadi juara Piala Dunia 2026. Sejauh ini memang tetap harus diakui Messi adalah seorang legenda sepak bola dunia, teman-teman berdua. Setuju enggak? Setuju dong ya. Dan congratulations sekali lagi timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 di Stadion New York Amerika Serikat. Dan pemain pengganti Ferran Torres ternyata menjadi pahlawan kemenangan lewat Roja, kemenangan lewat gol di babak perpanjangan waktu ya. Kemenangan La Roja akhirnya diraih justru oleh seorang Ferran Torres. Sejak babak pertama memang Spanyol tampil sangat dominan ya, membuat banyak peluang dan kesempatan datang di menit-menit sejak awal ya. Bahkan teman Pro 2 di menit kelima pun Lamine Yamal nyaris membawa Spanyol unggul. Namun memang kiper Argentina sangat luar biasa, Emiliano Martinez dengan begitu gagahnya terus menepis serangan-serangan yang dibuat oleh Spanyol. But menyenangkan. Banyak yang bilang finalnya kurang greget dan lain sebagainya, tapi sejauh kita menonton penuh dengan debaran-debaran yang bikin deg-degan sih teman Pro 2. Dan salut, Spanyol versus Argentina memang layak ada di final Piala Dunia 2026.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Satu mimpiku Angelia Dom featuring Yofi Widianto. Semalam udah mimpi apa nih mimpi? Kalau Mbappe ya akan jadi top scorernya atau Lionel Messi. Tapi sayang banget Lionel Messi harus menutup last dance-nya. Tapi menurut aku tetap luar biasa sih teman Pro 27 enggak? Yep, kita harus akui Messi tetap luar biasa. Benar-benar layak juga untuk disebut legend of football player gitu ya teman Pro 2. Dan yang menarik juga teman Pro 2 ada kehadiran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya, yang langsung menonton Piala Dunia Argentina versus Spanyol di Stadion New York, New Jersey. Dan ini memang membuat kabarnya diperketat. Untuk masuk ke studio, ke stadion aja emang susah banget dan panjang banget teman Pro 2. FIFA mengirimkan email juga untuk para anggota media teman Pro 2 untuk datang sedini mungkin 6 jam sebelum kick off. Karena memang kamarnya diperketat sekali teman Pro 2 dengan kehadiran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan memang antrean panjang ini untuk melewati protokol keamanan mulai dari pemeriksaan oleh petugas ticket service sampai dengan pemeriksaan umum lainnya teman Pro 2 ya. Banyak media yang ditolak masuk keamanan berkapasitas 80 ribu orang tersebut ini memang dijaga dengan super ketat karena kehadiran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan memang ini juga menarik perhatian teman Pro 2 ya, karena Amerika Serikat dengan dunia hiburan yang begitu luar biasa memang juga menyajikan halftime show yang sangat epic. Ada Justin Bieber, ada BTS juga tadi di sana, dan semuanya emang epic banget.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Okay, what about...
1: I'm a polar bear.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Sule itu?
2: Sule itu komedian.
1: Sule itu komedian.
2: Uh-uh.
1: Boleh enggak jadian?
2: Makan Indomie lauknya bakwan.
1: Cakep.
2: You can call me anything that you want.
1: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
2: Bye, Jo.
1: Dulu teman, sekarang pacar.
2: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
1: Siapa bilang? Memang, iya, tidak kurus.
2: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
1: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
2: Beli lilin, beli Fanta.
1: Cakep.
2: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
1: Aduh, bodoh.
2: Nah, ombak digoyang-goyang.
1: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
2: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
1: Asik.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.